0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Yes, yes, yes. Good morning, rock stars. With me, Danar Kalingga di GMHR. Gue bakal nemenin lo selama 2 jam sampai jam 9 pagi nanti. So, semangat buat yang bangun pagi, berangkat kerja, hati-hati di jalan. Yang mau dengerin lagu-lagu yang bisa lo request, tenang aja. Just feel free to text us, langsung aja kasih tahu mau request lagu apa. Atau absen-absen juga boleh banget ya, langsung aja ke 0815 1987 676. 'Cause I will be accompanying you until 9.

Entertainment Media. Yes, GMHR-nya bakal nemenin lo masih panjang sampai jam 9 pagi nanti nih Rockstars. Di hari Kamis yang indah ini ya, udah makin deket ke weekend aja. Kenapa gak sabar weekend lagi? Baru juga kemarin long weekend ya. Sabar aja dulu, tenang-tenang ya. Mendingan lo nungguin nih lagu-lagu yang bakal diputerin. Karena tenang aja, udah gue susun lagu-lagunya enak-enak, cocok buat nemenin pagi-pagi, bikin tambah semangat, bikin kayak lo siap pokoknya mengalahkan seluruh dunia lah. Tapi kalau lo punya lagu sendiri, playlist pagi-pagi sendiri, itu juga boleh banget, gue tungguin ya. Langsung aja ke WhatsApp-nya, lo kasih tau mau request lagu apa, lo kasih tau mau absen-absen pada dengerin dari mana, lagi ngapain juga boleh banget nih. Yang pagi-paginya udah bangun, udah semangat ya, langsung ke 0815 198768.

0: GMHR with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars. Dan Arkalingga sampai jam 9 nanti ya. Udah gue puterin tadi satu lagu dari Nona, itu adalah Work ya, yang belakangan ini lagi nempel banget. Tapi yang Rollerblade itu ya, Rollerblade ya, yang karena mereka kemarin sempat juga masuk ke The First Take, di mana mereka menyanyikan lagu-lagunya ini dengan raw voice dan juga ya, as the title suggests, First Take ya. Ini keren banget ya. Gue kemarin sempat beberapa hari ini di kepala gue, udah siap belum? Ada gak yang kayak gitu juga ya? Kayak itu aja yang nyangkut di kepala gue. Udah siap belum? Udah siap belum? Cedak, jeduk, 3, 2, 1. Waduh, kalau belum nyangkut di kepala lo, nonton deh. Itu Nona yang ada di First Take ya. First Take ya, support our girl group ya, Nona ya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan lainnya ya. Sambil gue tungguin juga kira-kira ada requestan apa lagi aja. Ini ada yang mau request, tapi sayangnya tadi lagunya gak ada. Dari Bale ya, yang mau request lagunya tadi Still Dre, yang sayang sekali gak masuk playlist. Dan yang kedua dia request lagu yang tidak boleh diputerin kebetulan ya. Kebetulan kalau boleh juga kagak ada nih lagunya ya. Ini ada-ada aja loh ya. Katanya lanjutnya udah mau sampai kantor ya. Yaudah deh, semangat ngantor ya. Yang lain juga kita bacain aja kali ya. Ini ada dari Diva, katanya mau request lagunya Love yang All For Nothing aja. Boleh, nanti gue puterin ya. Atau lagu Selena Gomez kalau gak ada. Ada yang pertama. Yaudah deh, langsung gue puterin kalau gitu. Tapi sebelumnya ada dari Galantis dulu, Heartbreak Anthem yang bakal gue play. Special for you only.

0: Give your day with GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Yes, GMHR barengan sama Danar sampai jam 9 nanti. Rockstars masih nemenin lo ya, pastinya dengan matahari pagi yang sudah mulai bersinar ini. Kalau tadi kan masih agak gelap, sekarang udah mulai masuk meja kantor nih ya. Terik-terik panas mataharinya dan udah masuk juga nih ya di meja kantor, di komputer kantor, yaitu WhatsApp yang masuk mau request lagu apa aja. Ada dari Novita. Good morning Kak Danar, ikutan GMHR. Alhamdulillah udah sampai tempat tugas. Alhamdulillah. Selamat bekerja ya. Lagunya dong Kak, dari Leni, yang enak dan bikin semangat. Thank you so much. Aku pilihin ya, tenang aja, nanti yang enak ya. Terus ada juga dari Ravansyah. Pagi Bang Danar, mau request lagunya Taylor Swift, Cruel Summer, buat nemenin lagi breakfast. Yoi. Breakfast di mana nih brotherku? Enak banget nih pagi-pagi ya, udah breakfast aja. Ada juga dari siapa nih namanya? Morning TRL. Mau request lagunya Run, Nothing Lasts Forever. Ada enggak? Ada dong. Saya Wildan, lagi berangkat kerja di sawah besar, tapi lagi ke arah Pluit dulu soalnya dapat searah tujuan taksi online. Sampingannya lumayan buat ngopi. Wah, ini nih ya, dikerjain semuanya ya, sekaligus dalam satu waktu disempet-sempetin ya. Sama kayak gue salut ngelihat orang-orang yang lagi banyak banget sekarang kayaknya lari pagi, bahkan sebelum kerja disempet-sempetin dulu. Ada juga tapi yang rajin lari, tapi bukan sebelum kerja. Dia benar nunggu waktu lowongnya, nunggu weekendnya. Ada juga tim yang kayak gitu, dan gak ada yang salah. Lowongnya, nunggu weekendnya. Ada juga tim yang kayak gitu, dan gak ada yang salah. Makanya gue pengen nanya aja sebenarnya, kalau lo adalah tipe orang yang mana? Nyempet-nyempetin waktu buat olahraga, untuk kayak lari pagi, nge-gym di sela-sela waktu lo yang lumayan sibuk, atau lo tuh adalah orang yang olahraga kalau emang waktunya lumayan lowong dan kalau ada waktu kosong aja. Coba dong kasih tahu gue, kirim ke WhatsApp-nya kita, sekalian lagu requestan lo boleh di 0815-1987-6876. Biar gue puterin nih, kayak lagu-lagu yang ini yang udah di request. Langsung aja the first song, Lainey with Good Girls.

Taylor Swift with Cruel Summer, which we don't know if this summer is gonna be cruel or no, ya. Yeah? Sebentar lagi summer, atau bahkan di beberapa tempat, nggak, sebenarnya kalau Indonesia summer dari kapan-kapan summer terus ya. Musim panas terus ya, kagak ada hari nggak panas nih rockstars ya. Tapi pastinya ini adalah lagu requestan yang tadi udah gue play ya. Masih ada lagu requestan lainnya tadi yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Jadi bakal gue puterin, ada yang pengen diputerin Run, Nothing Lasts Forever. Terus juga tadi ada requestan masuk lagi pengen diputerin lagunya Seven dari Jungkook. Boleh dong. Ada juga nih, pagi Bang Dana, requestnya lagu yang bikin semangat aja soalnya aku lagi sakit. Biar strong, strongnya tapi pakai emoji. Dari Niken Gina, makasih Bang Danar. Makasih juga, kalau gitu langsung aja deh aku puterin lagu-lagu yang enaknya, yang bikin semangatnya, sambil gue masih nungguin jawaban lo dari topik hari ini. Yaitu, lo adalah tipikal orang yang olahraga itu disempetin, dicari waktunya aja, walaupun diantara kegiatan yang padat, atau lo tipikal orang yang olahraga itu kalau ada waktu lowongnya, waktu santainya aja ya. Atau gak harus olahraga, kegiatan apapun itu, hobi lo deh boleh ya. Hobi lo ngapain misalnya, hobi lo nulis, baca buku, boleh kasih tahu gue. Sampai jam 9 nanti gue tungguin di 0815 1987 676.

0: We'll continue right after this.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

This is the Rockin' Live. Masih barengan sama Danner Kalingga di GMHR pagi-paginya. Gue masih nemenin dengan lagu-lagu yang udah lo request tadi. Nemenin lo juga yang udah berangkat kerja. Ada yang mungkin bahkan sebelum berangkat kerjanya udah olahraga dulu pagi-paginya. Either itu lari atau mungkin workout di rumah aja. Atau ada yang nge-gym juga mungkin ya. Different breed emang orang-orang semuanya ya. Karena jujur gue sekarang kayak udah gak kaget lagi sih. Cuma masih tetap salut, kagum aja sama orang-orang yang nyempetin waktunya untuk olahraga sebelum dia berkegiatan. Kalau gue kayaknya kalau emang waktunya lumayan aja, gue bisa lumayan santai ya. Kalau sibuk banget kayaknya gak tahu kali ya. Belum tahu aja, belum sampai titik yang sibuk banget sih juga sih gue. Makanya gue pengen nanya nih, kalau lo adalah tipe orang yang mana? Nyempet-nyempetin waktu buat olahraga? Atau kalau waktunya lumayan santai aja, baru lo mengerjakan olahraga atau hal-hal lainnya, hobi-hobi lo? Dan kalau dilihat dari WhatsApp-nya kita, ada yang udah baru masuk lagi. Ini dari Ansyah nih, katanya, kalau aku adalah tipikal orang yang kalau lowong aja, karena jujur aku tuh kadang suka gak fokus kalau misalnya olahraganya disempet-sempetin di waktu yang super singkat, contohnya sebelum kerja atau pas waktu istirahat. Jadi aku lebih milih pas udah pulang kerja udah bener-bener selesai baru deh aku olahraga. Wih, gitu katanya ya. Tapi kadang ya ada juga orang yang kayak gitu. Beda-beda aja sih tergantung orangnya. Ada juga dari Monica. Kalau aku sebenarnya tipikal yang nyempet-nyempetin aja sih Bang Danner, karena jujur aku kerja kantoran dan weekend juga aku ngurus anak di rumah. Jadinya kalau gak disempet-sempetin ya gak akan sempet olahraganya. Itu aja, thank you Bang Danner. Bener juga ya, ada juga orang yang kayak gitu. Yang kayak lu kerja, iya kantoran, tapi weekendnya juga gak ada yang bener-bener kosong. Jadi kalau gak dicari ya gak akan ada waktunya ya. Ya beda-beda deh tiap orang, makanya gue pengen nanya ke lo juga. Lo adalah tipikal yang mana nih rockstars? Lo bener-bener nyempetin waktu buat olahraga? Atau yang nyari waktu yang santai, yang lumayan panjang, yang bener-bener kosong baru lo berolahraga atau main atau ngapain pun itu? Langsung aja di 0815 1989

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

GMHR barengan sama Dana. Sekarang gak kerasa udah hampir jam 9-nya ya. Artinya sebentar lagi juga harus udahan, harus pamitan. But don't worry, don't be sad. Karena tenang aja, lagu-lagunya sih masih bakal nemenin lo 24/7. Pokoknya apapun kegiatan lo yang lagi ke kantor, yang lagi di rumah, yang lagi pulang dari kantor. Ada tuh yang pulang dari kantor jam segini ya. Bakal tetap nemenin lo pokoknya TRL dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Anyway, thank you so much once again buat yang udah request lagu yang ikutan topik hari ini juga. Dan kira-kira besok topiknya apa lagi atau kita bakal ngobrol ngebahas apa lagi, tungguin aja karena gue bakal nemenin lo balik lagi besok di jam yang sama 7-9. Tapi kalau sekarang gue harus pamitan dulu. So happy Thursday, have a great day, be happy, be safe, be healthy, and pastinya gue Daniel Kalingga hari ini pamit dulu. And I'll see you guys again tomorrow. Bye bye.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobikoka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin ko to na ka. Si kong si kao. Mun kao lei. Mi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
4: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: This rocking you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

sesuai sama selera lo. Tapi kalau kita ngomongin industri perfilman, selama ini kan bisa dibilang itu salah satu bidang pekerjaan yang dianggap male-dominated industry atau male-dominated workforce gitu ya. Karena persentase jumlah pekerja pria selalu lebih banyak atau selalu lebih dominan dibanding pekerja perempuannya. Tapi makanya gue sekarang seneng banget karena kalau kita ngelihat dunia perfilman saat ini, udah makin banyak sutradara-sutradara perempuan, terutama sutradara perempuan baru yang akhirnya hadir membawa perspektif yang segar dan juga berani. Dan gak cuma nawarin cerita atau plotline film yang berbeda, tapi menurut gue juga film-film dari para sutradara perempuan ini beneran bisa memperkaya kita dalam melihat isu identitas, keluarga, cinta, karena sudut pandangnya berbeda ya kan, point of view-nya dari point of view perempuan. Sampai perubahan sosial melalui bahasa visual yang juga bisa dibilang unik. Dimana fenomena ini juga menjadi bukti kalau generasi baru sineas perempuan

yang juga mungkin lagi naik daun dan akhirnya juga mendapat perhatian luas di berbagai festival film internasional. Ya, salah satu nama yang banyak diperbincangkan itu ada A.V. Rockwell melalui film 1001 yang memang juga sukses memenangkan penghargaan Grand Jury Prize di Sundance Festival, di mana film ini juga ngasih lihat gimana sutradara perempuan tuh bisa kok menghadirkan kisah keluarga dan juga identitas dengan pendekatan yang emosional, tapi juga tetap kuat secara sinematografinya. Terus nama lain yang juga menarik perhatian ada Raven Jackson dengan film debutnya All Dirt Roads Taste of Salt, di mana karyanya ini dipuji karena menghadirkan pengalaman hidup perempuan melalui visual yang puitis dan penuh emosi tanpa bergantung pada narasi yang konvensional. Dan komunitas pencinta film ini juga banyak merekomendasikan nama-nama kayak Nida Manzur, abis itu ada Rain Alan Miller, sampai Mati Diop sebagai generasi pembuat film yang layak untuk kita ikuti perkembangannya gitu. Makanya kita lihat nanti ya di WhatsApp kali ini some of the emerging women's director yang film-filmnya patut banget untuk kita tonton, untuk kita lihat. Selain dari yang tadi kita obrolin, ada pilihan film-film lain dengan deretan nama-nama sutradara perempuan yang lain. Jadi tungguin, semuanya akan kita ungkap di What's Hot. Jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtrack, sambil menikmati lagu pertama dari Harry Styles with Watermelon Sugar yang juga menjadi soundtrack film Quiz Lady. Enjoy this one.

Live, your number one lifestyle and entertainment media, barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks yang baru kita mulai abis dengerin lagu Harry Styles. Terus sekarang ada Coldplay, Adventure of a Lifetime, yang juga menjadi soundtrack film Trolls, film yang menyenangkan ya, film animasi ya.

Tapi buat gue yang saat ini jadi lebih bermakna lagi saat kita tahu dan saat kita lihat bahwa di dunia perfilman sekarang sudah semakin banyak sutradara-sutradara perempuan yang diakui karyanya karena juga memang bagus. That's what we're gonna talk about on our What's Hot for this week. Welcome to What's Hot. These names are definitely a sizzling hot names right now in the

0: konflik di Yugoslavia. Sehingga cerita yang dihadirkan nih memang benar-benar personal dan juga emosional sekali. Jadi film ini mengikuti perjalanan Vlad, seorang pengungsi Yugoslavia yang berusaha membangun kehidupan baru di kota Bristol, Inggris. Dan dia ini bekerja sebagai konselor rehabilitasi narkoba dan membentuk grup musik Balkan. Tapi karena ada trauma perang yang terus menghantui dirinya, dan perlahan-lahan tuh mengancam hubungan dengan orang-orang terdekatnya, terutama hubungan dia dengan anak perempuannya sendiri. Nah, yang membuat film ini menarik adalah caranya Thea sebagai sutradara membahas isu migrasi, identitas, dan juga trauma pasca perang dari sudut pandang yang bisa dibilang sangat manusiawi. Jadi kita gak hanya ngelihat konflik politik secara langsung ya. Jadi instead of ngomongin kayak ini adalah konflik politik gitu ya yang di-highlight, tapi justru film Surviving Earth ini memperlihatkan gimana luka masa lalu itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang bahkan bertahun-tahun kemudian setelah perang sudah berakhir. Mungkin itu dia yang juga in a way menjadi bagian dari PTSD ya kan. Nah, dari sisi penyutradaraannya, Thea ini menunjukkan keberanian dalam mengangkat tema yang tentunya berat sebenarnya, tapi bisa dibungkus dengan intim gitu, secara intimate ya kan. Nah, musik Balkan yang menjadi bagian penting dari cerita ini juga berfungsi sebagai simbol antara hubungan Vlad dengan akar budayanya dia. Jadi pada saat kita tonton, ini menjadi drama yang benar-benar gut-wrenching banget. Kayak tugging on your heartstrings gitu nonton film ini. Gak heran kalau film ini juga dapat banyak perhatian di jalur festival. Dan juga menjadi bagian dari seleksi Narrative Spotlight di South by Southwest tahun 2025 kemarin. Dan juga di beberapa festival internasional lainnya. Jadi langsung aja kita puterin trailernya. This is one of the movie from emerging women's directors that you should watch. From Thea Gajic, ini dia Surviving Earth.
1: Always stick to these three things in life. Something to do, someone to love, and something to look forward to. Hey, Mikey.
2: Hey, Angela.
1: This is Maria, my daughter. I don't think you've met.
3: Okay. Hi, Zalan. Nice to meet you.
4: Nice to meet you.
1: I've got something for you.
5: I can't play.
1: Oh, Maria, how many times have I told you? If you can breathe, you can
5: play the harmonica.
1: Yeah! We have a 9-to-5, Mishko. We need our own night. We find a venue, we promote it ourselves, we sell tickets. Think big!
4: God!
1: Relax, darling, it's just a drink. About 200 people?
6: Seoul?
1: 100 people.
7: It's called the Balkan Express. Think big.
8: Yeah. One of us needs to be an adult, Bladder.
9: I'm not giving it back.
1: Stop it, Maria. Stop being a child. Idiot.
10: You promised you wouldn't do this again.
11: Do you know how scary it is to see you like that?
12: To not know what we're about to do next.
1: Maria.
13: I know how these environments can be a trigger for you.
1: I miss you. Overreacting.
14: Okay. Mom, I promise we'd do better.
1: I'm the only one who needs to do better.
15: This is real!
1: I'm so proud of you.
14: I want you to do well, you know? Believe in yourself.
1: Something to do, someone to love, and something to look forward to.

punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: ke dalam series yang sebenarnya memang dark banget jadinya, karena emang depresif, cukup depresif ya kan. Tapi menurut gue masih dikemas dengan sangat menarik dan seru untuk diikuti. Walaupun menurut gue memang harus banyak trigger warningnya gitu ya untuk nonton series yang satu ini. But anyway, let's go back to our what's hot. Karena kita lagi ngomongin karya-karya dari sutradara perempuan baru yang patut sekali untuk lo tonton. Tadi pertama udah ada Surviving Earth dari Thea. Berikutnya ini ada salah satu film women directed yang juga sangat mencuri perhatian tahun ini, adalah sebuah film berjudul Lady. Ini film drama yang ditulis dan disutradarai oleh Olive Nwosu dalam debut film panjangnya dia. Jadi latar belakang ceritanya itu di kota Lagos, Nigeria, di mana film ini menghadirkan kisah perempuan-perempuan yang berjuang bertahan hidup di tengah kerasnya realitas sosial dan ekonomi di kota tersebut. Iya, jadi menurut gue ini juga mungkin banyak hal-hal yang cukup bisa menyentil kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kita yang tinggal di negara ketiga ya, third world country. Nah, di sinopsis filmnya, cerita ini berpusat pada Lady, seorang supir taksi perempuan yang hidup mandiri dan dia rajin menabung demi masa depan yang lebih baik. Tapi hidupnya dia berubah ketika dia ketemu lagi sama sahabat masa kecilnya yang ternyata sekarang bekerja sebagai pekerja seks komersil gitu. Nah, dari situlah Lady masuk ke lingkungan baru yang mempertemukan dia dengan persahabatan kembali gitu ya, reconnecting friendship, terus juga resiko dan proses, resiko-resiko dalam hidup dan proses menemukan jati dirinya sendiri. Nah, yang bikin film ini jadi menarik adalah caranya Olive Nwosu sebagai sutradara bisa menampilkan hubungan antar perempuan dengan sangat manusiawi. Jadi tanpa ada penghakiman gitu ya untuk para karakternya, tapi film Lady ini justru nunjukin gimana solidaritas dan juga sisterhood itu bisa tumbuh di tengah situasi yang penuh tekanan gitu. Emang biasanya kalau udah ibaratnya kayak senasib seperjuangan, saat ditemukan sama sisterhood tuh jadi lebih solid lagi hubungannya. Memang banyak kritikus yang memuji gimana film ini bisa memadukan cerita personal dengan isu sosial yang lebih luas, mulai dari ketimpangan ekonomi, posisi perempuan di masyarakat, sampai perjuangan mencari kebebasan dan juga identitas diri, yang kadang itu memang pengalamannya tuh berbeda pada saat dilakukan oleh atau dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki ya kan. Nah, tapi semuanya ini disampaikan lewat karakter-karakter yang memang terasa hidup dan relatable, deket sama kita yang nonton gitu. Jadi kalau lo penasaran gitu ya seperti apa filmnya dan semakin tertarik untuk bisa menantikan lagi karya-karya Olivia Nwosu ke depannya, nah ini salah satu film yang harus banget lo tonton. Sudah berhasil tayang di Sundance Film Festival dan bahkan memenangkan penghargaan Special Jury Award for Acting Ensemble. Ini juga mengukuhkan Olive Nwosu sebagai salah satu nama baru yang memang patut diperhatikan di dunia perfilman. Jadi langsung aja kita dengerin trailernya. Ini dia Lady.
1: Hi there, my name is Olive Nwosu, and I'm so excited to be sharing with you my debut feature, Lady, which I made with a group of passionate, excited young people that want to share a slice of Nigerian cinema with you. Lady follows a fiercely independent female taxi driver as she navigates her way through the sprawling metropolitan city of Lagos. And I made the film as a way to reconnect with Lagos, the city that I was born in. Lagos is a sprawling, charged, energetic, beautiful, unsettling, dynamic young city. It's an emerging African city with its own unique opportunities and challenges. I invite you to feel what it is to be on the streets of Lagos, to see it through a young Nigerian woman's eyes, and to begin to understand some of the unique complexities of being from Lagos. I made the film with a group of beautiful, courageous women who invited me into their worlds and who let down their guards. And I would love for you to fall in love with them. It's a film about womanhood, about radical friendship, about joy, and about what it is to insist on your own freedom. I hope that you fall in love with Lagos. I hope that you fall in love with Lady. And if the film feels a little bit bold and emotional and dangerous, it's because Lagos is bold and emotional and dangerous. And so is being a woman.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Intercontinental Bandung Dago Pagar. Live the Intercontinental Live.

0: Live, your number one lifestyle and entertainment media. Dewi Hanafi di Soundtracks masih akan menemani sampai jam 1. Kita balik lagi ke What's Heart. Tapi sebelumnya aku happy banget mendengarkan salah satu soundtrack favoritku dari film yang juga gak bosan untuk ditonton ulang, Adam Levine, Lost Stars, a soundtrack dari film Begin Again. And let's begin again with our emerging women's directors dengan beberapa karya-karyanya yang seru-seru banget untuk lo masukin ke dalam watchlist lo ya. Tadi sudah ada Thea Gajic dengan film Surviving Earth, and then Olive Nwosu dengan film Lady yang keluar di tahun 2026 apa. Lady itu termasuk baru deh kalau gak salah. Sekarang kita masuk ke film ketiga di What's Hot. Jadi untuk yang baru hadir, hello, yang baru bergabung lagi streaming dari therockinlife.com, tenang, belum terlalu banyak ketinggalan. Kita baru masuk ke film ketiga. Ya sebenarnya kalau Surviving Earth itu keluar di tahun 2025, Lady keluar di tahun 2026. Nah sekarang kita mundur sedikit ke tahun 2023. Sebenarnya ada satu film dokumenter debut dari seorang sutradara perempuan yang gak boleh kelewatan lo tonton, yaitu Chloe Abrahams dengan film dokumenter berjudul The Taste of Mango. Jadi film ini tuh mengikuti perjalanan Chloe sendiri dalam menggali kisah tiga generasi perempuan di keluarganya dia. Jadi dirinya dia sendiri, ibunya, dan juga neneknya. Nah dari obrolan-obrolan intimate inilah antara mereka bertiga across this three generations, perlahan-lahan tuh terungkap berbagai rahasia keluarga, trauma masa lalu, dan juga luka yang selama ini tersimpan rapat di diri perempuan-perempuan dalam satu keluarga ini. Nah sebagai seorang sutradara perempuan, Chloe Abrahams tuh menghadirkan pendekatan yang sangat personal dan juga jujur banget untuk menampilkan karyanya ini, apalagi memang formatnya dokumenter ya kan. Dia gak memposisikan dirinya sebagai pengamat dari luar, sebagai observer, tapi justru ikut terlibat langsung dalam cerita yang lagi diungkap dalam dokumenternya dia. Makanya hasilnya adalah sebuah film dokumenter yang terasa hangat sekaligus emosional, dimana kita yang nonton tuh kayak seolah-olah beneran lagi ngeliat real private conversations antar keluarga yang sebenarnya jarang diperlihatkan ke publik, ya kan? Nah, The Taste of Mango ini mengangkat isu-isu yang sangat dekat dengan pengalaman banyak perempuan, mulai dari hubungan ibu dan anak, trauma antar generasi, yang juga sampai sekarang mungkin banyak menyentil perkembangan lo gitu ya. Yang mungkin lo juga baru menyadari kayak, aduh ini kayak cangkul trauma gue deh. Nah makanya menurut gue ini film, jadi menjadi film dokumenter yang menarik sekali untuk ditonton. Terus juga isu tentang kekerasan dalam keluarga serta dampak dari rahasia yang dipendam selama bertahun-tahun, yang gak pernah diomongin, gak pernah dikomunikasiin, akhirnya cuman menjadi derita masing-masing gitu. Tapi satu sama lain gak saling tahu kayak, ini lo sebenarnya kenapa? Nah, walaupun topiknya mungkin bisa dibilang cukup berat, tapi cara penyampaian film dokumenter ini tuh penuh empati banget gitu ya, sehingga pesannya tetap terasa kuat, tetap sampai tanpa terkesan menggurui gitu. Nah, film ini sih juga mendapat banyak pujian karena dianggap mampu mengubah kisah keluarga yang sangat personal menjadi cerita yang relevan banget buat banyak orang. Karena mungkin semua juga jadi merasa tersentil gitu ya dengan keadaan keluarga masing-masing. Dan film The Taste of Mango ini juga menjadi bukti kalau sineas perempuan itu bisa kok menghadirkan perspektif yang unik, yang sensitif, dan juga menyentuh dalam membahas isu keluarga, terutama saat mau mengangkat isu tentang identitas perempuan. So I think it's a really important movie to watch. Dari Chloe Abrahams, kita dengerin trailernya. Ini dia The Taste of Mango.
1: Everyone has always told me that I have your smile. You taught me to be wary of it. It might get me into trouble.
2: Hi, Nana. Are you happy to be here with us?
3: Definitely.
1: I've been trying to talk to you about something.
2: Did you know what had happened to you?
3: I didn't know. I was confused.
1: I know you dedicated your life protecting me. and I didn't want you to think that you'd failed, but I think we're both ready now. Loving someone doesn't mean you can't hurt them.
4: Just leave and come here.
5: Some people are telling me that I should leave him. But I said, we have been 40 years together.
6: Why did you go to prison?
7: But you can't change the past. You just have to live in the present. And that's how I've lived my life, because if I had to live in the past, I would have gone crazy.

life where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi, and that was Christina Perry, A Thousand Years, yang menjadi soundtrack film Twilight Breaking Dawn, ya. Dan sutradara-sutradara perempuan ini semakin breaking the barriers gitu ya, mendobrak dinding perbatasan yang selama ini kayaknya kalau di dunia film memang lebih banyak didominasi sama pekerja pria, terutama kayaknya jumlah sutradara pria yang sudah sukses dan terkenal itu masih jauh lebih banyak daripada sutradara-sutradara perempuan, ya kan. Kadang-kadang juga bisa kelihatan dari ajang-ajang penghargaan dunia gitu ya, untuk best directors mungkin sutradara perempuannya masih lebih bisa dihitung pakai tangan gitu, jumlah yang sudah berhasil memenangkan penghargaan-penghargaan bergengsi, ya kan. That's why on our What's Hot for this week, gue pengen ngajak lo untuk mengenali lagi sosok-sosok sutradara perempuan yang juga saat ini lagi naik daun gitu ya, this emerging women directors, melalui karya-karya film mereka yang juga bagus banget. Nah, yang terakhir ini di What's Hot, gue punya karya dari sutradara Paloma Schneiderman, yaitu Big Girls Don't Cry, dan ini menjadi salah satu film coming of age, one of my favorite kind of movie genre gitu ya, coming of age. Ini cukup menarik perhatian banget, Big Girls Don't Cry. Film ini berfokus pada Sid, seorang remaja 14 tahun yang menjalani musim panas penuh perubahan di sebuah pedesaan di New Zealand, di Selandia Baru. Nah, sambil mencoba untuk memahami identitasnya dia, perasaan-perasaan yang dia alami gitu ya, navigating their emotions gitu kan, dan tempatnya di dunia yang kayaknya nih makin lama makin rumit, makin kompleks untuk dipahami saat seseorang beranjak dewasa. We've been there, done that gitu. Kita semua kayak mengalami, pasti adalah titik-titik di mana lo juga krisis identitas, mungkin mencari tempat lo berpijak tuh di kehidupan ini tuh di mana sih, where do I belong gitu kan ya. Nah, secara cerita film Big Girls Don't Cry ini mengikuti usahanya Sid untuk bisa diterima oleh kelompok teman-teman yang umurnya tuh lebih tua dari dia, demi mendapatkan validasi, dapat pengakuan. Dia tuh mulai mencoba berbagai hal yang sebenarnya itu gak dia banget gitu ya, gak mencerminkan dirinya dia. Tapi di saat yang sama, si Sid ini juga mulai mempertanyakan identitas dan ketertarikannya terhadap orang-orang di sekitar dia. Jadilah perjalanan musim panas itu berubah menjadi proses pencarian jati diri yang emosional dan juga personal. Untuk film ini, selain berperan sebagai sutradara, Paloma Schneiderman juga menulis skenernya sendiri. Makanya gak heran kalau film ini tuh memang seperti menjadi caranya Paloma untuk bisa menggambarkan pengalaman remaja perempuan dari sudut pandang yang sangat personal dan juga sangat intimate gitu. Film ini fokus pada momen-momen kecil yang mungkin kadang-kadang terasa awkward, terasa membingungkan, dan juga ada growing pains gitu ya. Ada rasa menyakitkannya juga. Tapi justru itulah yang membuat cerita di film Big Girls Don't Cry ini jadi terasa jujur dan lagi-lagi dekat banget sama kehidupan nyata ya. Ini apalagi ditambah banyak kritikus yang memuji film ini karena berhasil menggambarkan proses tumbuh dewasa dan pencarian identitas queer dengan

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Soundtracks.
0: With Dewi Hanafi.
2: Rock Daddy with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 p.m. Selamat datang di jam kedua Soundtracks ya, sambil menemani lo istirahat makan siang. Sambil menunggu deretan rekomendasi yang bisa lo nikmati sambil santai nanti di Stream and Chill, ataupun rekomendasi film lama di Classic Cult. Sekarang kita cari tahu dulu ada berita terbaru apa di industri perfilman, cuma di Movie Buzz.
3: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
2: Berita pertama datang dari Warner Bros. Yang sudah resmi mengumumkan judul sequel film Minecraft, yaitu A Minecraft Movie Squared. Dan keputusan ini diambil setelah film pertamanya sukses besar ya, dengan pendapatan global mencapai sekitar 961 juta US dollar. Lo hitung dengan kurs rupiah hari ini itu berapa kira-kira ya? Sedihnya. Dan untuk sequel Minecraft Movie ini, kabarnya sih akan dijadwalkan tayang pada 23 Juli 2027 dan kembali disutradarai oleh Jared Hess. Nah, film keduanya akan memunculkan kembali sejumlah karakter dan aktor utama yang memang hadir di film sebelumnya ya. Tapi cerita barunya, katanya sih akan membawa penonton untuk menjelajahi dunia overworld yang lebih luas dengan berbagai lokasi dan petualangan yang lebih besar. Produksi filmnya sendiri udah dimulai di New Zealand sejak April 2026 kemarin. Dan katanya sequel ini juga dirumorkan akan memperkenalkan elemen dan karakter baru yang lebih dekat dengan dunia game aslinya. Jadi untuk lo yang juga main Minecraft, main gamenya, mungkin sequel ini jadi salah satu kelanjutan yang harus ditonton dari A Minecraft Movie. Oke? Kita masuk ke berita kedua, datang dari kreator franchise horror Damien Leone, yang juga sudah resmi mengumumkan proyek film terbarunya berjudul Tortures of the Damned. Ini gue cukup penasaran sih, apalagi film ini menjadi karya original pertamanya setelah kesuksesan franchise Terrifier yang melambungkan karakter Art the Clown, di mana proyek tersebut akan dikembangkan oleh Lionsgate dan saat ini memang masih berada dalam tahap awal pengembangannya ya. Tapi untuk filmnya nanti, Damien Leone akan bertugas sebagai penulis skenario, sutradara dan juga produser. Langsung 3 role dia babat abis dan juga akan berkolaborasi dengan the horror legend Sam Raimi, dan juga Rob Tapert yang memang memproduksi film melalui Ghost House Pictures. Makanya film ini jadi menarik perhatian para penggemar horor banget karena mempertemukan dua nama besar dalam genre horor modern. Tapi detail ceritanya masih dirahasiain Rockstars dan memang belum ada jadwal tayang resmi yang diumumkan. Jadi kita tungguin aja biar suspense-nya juga makin dapat untuk film ini ya. Sekali lagi dicatat judulnya Tortures of the Damned. Kita nantikan. Berita ketiga di Movie Buzz kali ini datang dari sebuah film adaptasi game. Another game adaptation movie yang somehow kayaknya makin kesini memang makin populer ya. Karena ternyata untuk lo terutama yang gamer, yang banyak mengeksplorasi game-game, berbagai macam game, itu gue juga menyadari gitu kadang-kadang kalau ngeliat teman-teman gue main game atau kadang-kadang suka muncul di YouTube gitu kan. Kayak banyak sih emang permainan atau cerita dalam game tuh yang kayaknya seru banget deh kalau ini adalah sebuah film. Nah, mungkin salah satunya adalah Streets of Rage. Karena untuk film adaptasi dari game ini sudah semakin mendekati tahap produksi setelah mereka menemukan sutradara baru yaitu James Samuel yang dikenal melalui film The Harder They Fall. Jadi kehadiran Samuel ini menandakan kemajuan penting untuk proyek yang sebenarnya udah mulai dikembangin nih sejak beberapa tahun lalu. Dari studio Lionsgate sudah semakin serius membawa franchise game ini untuk masuk ke layar lebar, di mana nanti naskah filmnya akan ditulis oleh Pat Casey dan juga Josh Miller, yang memang sebelumnya sukses menggarap film-film Sonic the Hedgehog ya. Dan mereka berdua ini menggantikan Derek Kolstad yang sudah sempat menulis draft awal untuk proyek ini gitu. Walaupun detail ceritanya masih dirahasiain, tapi film Streets of Rage ini katanya sih akan tetap setia pada identitas klasik game yang memang terkenal dengan karakter ikonik, musik elektroniknya yang juga khas, dan aksi beat 'em up yang penuh sama pertarungan jalanan sesuai namanya ya, Streets of Rage. Apalagi film ini juga dianggap mampu untuk, bukan dianggap sih, diharapkan mampu ya. Ini ekspektasinya mudah-mudahan beneran mampu menangkap atmosfer yang bikin game Streets of Rage ini populer di era 90-an. Jadi untuk lo yang juga sudah familiar sekali dengan game Streets of Rage, kayaknya nih antara harus nungguin filmnya, tapi jangan punya ekspektasi terlalu berlebih karena takutnya kecewa kalau ternyata gak sesuai sama ekspektasi lo. Tapi beneran kayaknya sih layak untuk ditunggu ya. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa, oke? Okay? Abis ini jangan kemana-mana, kita akan balik dengan rekomendasi film lama di Classical. So sit tight and stick around right here, only on Soundtracks.

ribuan ya, from the early 2000s, beneran di awal beneran di tahun 2000 sih lebih tepatnya, yang juga jadi ikonik banget sampai sekarang. Sebuah film yang disutradarai oleh Mary Harron, yang bercerita atau genrenya tuh bukan sekedar thriller psychological thriller itu dia, thriller psikologis atau psychological thriller, tentang seorang pria

satu sosial. Yes, I'm talking about American Psycho yang dibintangi sama Christian Bale, ada Jared Leto dan juga Guinevere Turner. Nah, film ini mengikuti kehidupan Patrick Bateman. Yes, the name is very iconic, right? The character is very iconic indeed. Dia adalah seorang eksekutif muda yang kaya di New York yang kelihatannya itu perfect banget nih. Pria ini udah esmut, kaya, mapan, tampan gitu kan. Tapi ternyata punya sisi gelap dalam dirinya, dimana dia obsesif banget orangnya, terus juga violent, dan ternyata punya krisis identitas yang cukup ekstrim, atau bahkan ekstrim banget. Melalui karakter Patrick Bateman, kita diajak ngeliat ke sebuah dunia yang memang terobsesi sekali pada status sosial dan juga penampilan. Nah, menariknya di tangan sang sutradara perempuan, lagi-lagi Mary Harron, American Psycho ini gak cuma jadi film thriller atau horror biasa, tapi juga seperti tadi gue bilang, menjadi kritik tajam terhadap budaya materialisme dan juga toxic masculinity yang memang banyak berkembang di era tahun 1980-an. Nah, pendekatan inilah yang bikin film

0: kan sama Christian Bale ya. Nah, Mary Harron sebagai sutradara perempuan ini juga menghadirkan perspektif yang berbeda terhadap karakternya Patrick Bateman, karena film ini justru membongkar betapa rapuh, kosong dan absurdnya kehidupan yang dijalani sama seorang Patrick Bateman, sehingga kritik sosial yang memang ingin diungkapkan dalam film ini pun jadi terhighlight secara kuat gitu ya, terasa semakin kuat lah kritik sosialnya gitu. Makanya sampai sekarang American Psycho ini masih dianggap sebagai salah satu karya yang paling berpengaruh dari Mary Harron, karena berhasil mengubah novel kontroversial menjadi film yang sangat relevan bahkan di lintas generasi sekalipun. Untuk yang belum nonton tapi udah selalu ngeh, selalu langsung tahu gitu, kayak oh iya emang ada judul film American Psycho, ada karakter Patrick Bateman yang mungkin juga cukup sering menjadi pilihan karakter yang pengen di recreate looknya pada saat Halloween atau cosplaynya tuh jadi Patrick Bateman gitu ya. Emang udah saatnya lo tonton lagi Rockstars. That is why this is our classic cult for this week. From the year 2000, this is American Psycho.
1: I think my mask of sanity is about to slip. If you stay, something bad will happen. Sabrina, why don't you dance a little? Christy, get down on

0: What if?
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: Chill Next Streams, only on Stream and Chill.
1: Life where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama Dewi Hanafi dong, sampai tepat jam 1 di Soundtracks. Kita baru aja mendengarkan lagu dari Taylor Swift with August yang menjadi soundtrack film People We Meet on Vacation. Film romantis, drama romantis yang juga ada di Netflix ya, diadaptasi dari sebuah novel yang kalau lo lagi pengen nonton film yang cuman geli-geli mengingat masa-masa ini ya, apa kalau lagi naksir-naksiran sama orang gitu, nah ini salah satu film yang bisa lo tonton, People We Meet on Vacation. Tapi kalau butuh pilihan-pilihan lain, you've come to the right place. Welcome to Stream and Chill. Kita sudah punya 4 rekomendasi seperti biasa, masih dari Netflix. Untuk yang pertama, wah ini ada satu film yang waktu itu gue pengen nonton tapi kayaknya nunggu moodnya agak light dulu, agak ringan, karena film ini sepertinya cukup berat ya. Jadi udah aku tambahin ke dalam watchlist aku, tapi aku masih menunggu momen dimana mood aku cocok untuk menonton film ini ya. A Foggy Tale, film yang sebenarnya udah rilis tahun 2025 kemarin, karya sutradara Chen Yushun. Ini adalah film yang mengangkat drama sejarah asal Taiwan yang berlatar di masa White Terror. Mengikuti perjalanan seorang gadis muda bernama Yue yang berusaha membawa pulang jenazah kakaknya setelah dieksekusi oleh pemerintah. Nah, dalam perjalanannya ini, dia ketemu dengan berbagai karakter orang yang membantu dia untuk bisa bertahan di tengah situasi politik yang tentunya penuh ketakutan dan penuh ketidakpastian. Ya kan? Cukup berat kan? Jadi menurut gue emang lo harus lo siapkan juga mental lo untuk nonton film ini, walaupun karena mengangkat periode sejarah yang gelap gitu ya, yang cukup kelam. Lagi-lagi gue yakin memang di setiap negara pun pasti ada sejarah kelamnya sendiri. Nah kalau lo penasaran yang dari Taiwan tuh kira-kira gimana, mungkin bisa dilihat salah satu sudut pandangnya dari film ini. Karena again, walaupun mengangkat sejarah gelap dari negara Taiwan, tapi pendekatannya dalam film ini cukup hangat dan juga humanis. Karena yang lebih disoroti adalah hubungan antar manusianya, terus lebih tentang tema kehilangan, tapi juga tetap ada harapan di dalamnya ya. A Foggy Tale sudah ada di Netflix. Oke, kita lanjut ke yang ringan yang bisa bikin lo ketawa. Karya dari sutradara Tina Fey dan juga Coleman Domingo untuk serial yang akhirnya sudah muncul season keduanya nih, yaitu The Four Seasons. Jadi untuk season terbarunya, serial ini melanjutkan kisah sekelompok sahabat lama yang berusaha menjalani hidup setelah mereka kehilangan karakter bernama Nick, ya kan? Nah, di season kali ini itu lebih banyak membahas proses tentang move on, terus juga perubahan yang terjadi dalam hubungan dan pencarian makna hidup baru. Dengan latar perjalanan dan juga momen liburan yang tetap hangat, tapi juga penuh dinamika emosional ya dari serial yang satu ini. Apalagi chemistry antara pemain dan juga dialognya tuh udah gak usah diragukan lagi, kayak natural banget. Jadi lo juga enak gitu nontoninnya, gitu mengikuti kisah perjalanan karakter-karakternya di serial ini. Kalau lo memang belum pernah nonton itu ya, mendingan lo binge watch dari season 1 dulu, baru abis itu masuk ke season keduanya ya. Tapi untuk yang udah nonton, ini gue juga cuma ngingetin kalau season keduanya sekarang sudah tayang, sudah hadir, sudah bisa langsung lo nikmati di Netflix. Oke, itu dia 2 rekomendasi pertama kita. Abis ini masih ada rekomendasi berikutnya, jadi jangan kemana-mana, dengerin dulu lagu berikut yang juga enak banget dari Peter, Bjorn, and John with Young Folks yang menjadi soundtrack serial XOXO Gossip Girl.

0: Kalau belakangan ini kerjaan makin numpuk,
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Find your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. And we're back on Stream and Chill setelah mendengarkan lagu dari Lady Gaga, Bad Romance, yang menjadi soundtrack film animasi yang menurut gue bagus banget, yaitu Sing, ya. Karakter-karakternya gemes-gemes banget. Udah gitu menampilkan sisi yang hitungannya tuh agak semi musikal, karena mereka semua berusaha menjadi penyanyi gitu kan, bikin pertunjukan. Menyenangkan banget. I love Sing 1, Sing 2. I think it's a really great movie, okay? Tapi kalau juga pengen mencari tontonan yang baru, yang ringan, ini gue juga sudah punya rekomendasi satu lagi nih dari Netflix. Ada sebuah TV show, lebih tepatnya variety show asal Korea Selatan, yang gue happy banget kayak, oh bisa ditonton di Netflix nih, yaitu Jae-suk's BNB Rules. Karena kita akan ngeliat petualangannya Yoo Jae-suk ya, yang emang kocak banget menurut gue. Dia sebagai host lagi mengelola sebuah penginapan bersama Lee Kwang-soo. Terus untuk lo yang suka Byun Woo-suk, nah lo bisa lihat dia di sini apa adanya. Dan juga Ji Ye-eun, dimana di setiap episode Jae-suk's BNB Rules ini karakter-karakter tadi, bukan karakter ya, maksudnya si aktor-aktor tadi, tokoh-tokoh tadi, itu harus melayani tamu sambil menghadapi berbagai aturan, tantangan, dan juga situasi tak terduga yang sering berujung chaos, tapi tentunya menghibur buat kita yang nonton. Ya, menurut gue variety show Korea sih kayak seru-seru banget sih, kayak ide-idenya tuh ada aja. Jadi sangat menghibur untuk dinikmati ya. Ringan, gak usah pakai mikir. Buat tontonan lo makan siang ini, kayaknya bisa jadi teman yang pas, oke? Okay? Jae-suk's BNB Rules juga sudah ada di Netflix. Yang terakhir kali ini adalah film yang sudah rilis di tahun 2024 sebenarnya, tapi menurut gue seru banget untuk ditonton lagi karena akhirnya juga again sudah masuk ke platform streaming services, yaitu Juror Number 2. Ini kisah dari Nicholas Hoult, bukan kisah dari Nicholas Hoult, maksudnya dibintangi sama Nicholas Hoult, ada Toni Collette dan juga J.K. Simmons. Ini sih seru banget ya, karya dari sutradara Clint Eastwood, dimana Juror Number 2 ini mengikuti kisah seseorang bernama Justin Kemp. Dia adalah seorang pria yang terpilih menjadi anggota juri dalam sebuah kasus pembunuhan yang cukup menyita perhatian publik. Tapi situasinya berubah ketika dia menyadari kalau dirinya dia sendiri nih sebagai juri mungkin malah secara gak langsung tuh punya keterkaitan dengan kematian sang korban. Bahkan bukan secara gak langsung, tapi secara langsung. Ini gue inget film ini pernah gue bahas juga di What's Hot tahun lalu mungkin ya. Karena memang seru banget film ini ya. Jadi untuk lo yang belum sempat nonton, sekarang udah ada di Netflix sih, sikat deh langsung gas nonton. Apalagi untuk lo yang suka banget sama drama-drama persidangan, ini dikemas dengan sangat menarik banget. Kayak tegangnya dapat dari awal sampai akhir, beneran bikin kita kehook juga, kayak bikin kita tuh ikut ke dalam persidangan itu dan beneran ikut menentukan kayak apakah dia bersalah. Tapi gimana nih sebagai juri, kan harusnya dia bisa bersikap netral untuk menentukan siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus kematian ini, kasus pembunuhan ini ya. Itu dia, jadi langsung deh lo masukin ke dalam watchlist lo. Sudah komplit 4 rekomendasi kita di Stream and Chill minggu ini. Tapi abis ini masih bisa mendengarkan beberapa soundtrack berikutnya yang akan gue puterin sampai ke penghujung jam 1 nanti. But coming right up, I've got One Direction with Still My Girl yang juga menjadi soundtrack The Summer I Turned Pretty. Enjoy this one.
2: This is CRL,
3: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: with Dewi Hanafi.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah jam 1 siang, berarti saatnya Dewi Hanafi untuk segera pamit dari Soundtracks. Thank you banget Rockstar sudah nemenin gue dari jam 11. Untuk lo yang dengerinnya di jalan atau lagi sambil kerja streaming via therockinlife.com, thank you so much for being with me. Mudah-mudahan lo juga beneran se-excited gue ya menyambut kehadiran karya-karya dari para sutradara perempuan yang lagi naik daun, yang lagi emerging banget gitu ya. Jadi patut kita nantikan karya-karya berikutnya. Sekali lagi untuk yang ketinggalan, yang tiba-tiba baru kayak, oh iya ada Soundtracks, wah pas didengerin udah mau closing. Gue recap sedikit untuk tadi nama-nama sutradara dan juga filmnya yang kita bahas di What's Hot. Ada Thea Gajic dengan filmnya Surviving Earth. Abis itu ada Olive Nwosu dengan film Lady. Terus juga Paloma Schneiderman untuk film Big Girls Don't Cry. Dan sebuah film dokumenter dari Chloe Abrahams dengan judul The Taste of Mango. Oke, itu dia. Terima kasih juga Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Seperti biasa, Soundtracks akan selalu hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.
2: Listen to more Soundtracks every Tuesday till 11 p.m. only on Soundtracks with Dewi Hanafi.

Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka.
3: Oi, bak mani me.
4: Song Jin Jin ko to na kha.
5: Si kong si kao.
4: Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
6: Bom len dai ke cho kao.
7: Deo don ka pai tam gan ti ji pu le.
8: Hai sa ni ya ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
9: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
10: Rocking your day with the best playlist in town.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening

0: What If? Lo...
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Faith, emotion. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Dan unforgettable. Catat tanggalnya, 27-28 Juni 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki dengan pilihan show pukul 2 siang dan 7.30 malam. Tiket bisa dibeli melalui goersapp.com, jadi jangan sampai kelewatan. Where everyone can be a rock star.

0: Iya.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Nikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Jangan lupa daftar jadi Ascot Star Rewards member gratis.
3: Dan buat lo member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap cek discoverasr.com dan follow Instagram @discoverasrindonesia.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
4: Rockin' Travel.
5: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
4: Rockin' Travel.
5: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: Rocking you all day long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: Kepala rasanya butuh recharge? Mungkin ini tandanya lo butuh liburan. Pas banget, lo bisa temuin inspirasi liburan seru di ASR Festival 2026 Beyond the Stage. Tanggal 3 sampai 7 Juni 2026 di The Forum Mall Kelapa Gading 3. Nikmati festival seru dari Ascot Indonesia dengan berbagai penawaran spesial staycation, family getaway, sampai short escape ke destinasi favorit lo, dan akan ada diskon besar up to 70% untuk voucher menginap di jaringan Ascot di Indonesia.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada program seru setiap harinya, sampai keseruan Discover the Star Kids Singing Competition yang siap bikin weekend makin seru.
1: Jangan lupa, daftar jadi Ascot Star Rewards member, gratis!
0: Dan buat lo, member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan penawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap, cek discoverasr.com dan follow Instagram at discoverasrindonesia.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
2: Rockin' Health.
3: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: this
1: rocking you all day long.
2: Get ready.
3: Get ready.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
3: Highlight.
2: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
2: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
2: Rockin' Hype.
4: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Di Drive Hello. And Jive balik lagi kali ini buat Rockstar yang baru join. Tahu gak sih kita sekali-sekali belajar bareng ya.
1: Asik.
0: Ternyata konon katanya akan ada fenomena planetary alignment.
1: What's that?
0: Di pertengahan bulan Juni ini
1: ya. Let me explain.
0: Okay.
1: Venus and Jupiter dan Merkurius akan terlihat berdekatan di langit menjelang matahari terbit pada pertengahan Juni 2026. Dan Venus sejajaran planet. Meski bakal kelihatan berjajar dari bumi ketika ketiga planet tersebut sebenarnya terpisah ratusan juta kilometer.
0: Iya pasti.
1: Efek ini terjadi karena posisi orbit.
0: Orbit.
1: Terlihat sejajar dari sudut pandang kita.
0: Mm-mm.
1: Fenomena ini bisa dilihat tanpa teleskop, cukup cari lokasi dengan langit yang gelap dan minim polusi cahaya. Tanggal 31 Mei kemarin, itu juga ada fenomena
0: alignment.
1: Alam. Alignment, bukan alignment juga sih. Namanya Blue Moon.
0: Blue Moon.
1: Jadi Blue Moon ini ya untuk lo ada yang ngerasa di akhir Mei kemarin.
0: Iya, Januari.
1: Itu kayak either lo sakit.
0: Gue sakit.
1: Nah, either lo sakit.
0: Oh, ini Blue Moon.
1: Rama.
0: Iya.
1: Either lo sakit.
0: Uh-huh.
1: Atau ada yang berantem tiba-tiba.
0: Itu kenapa tuh?
1: Itu karena ada percaya nggak percaya, gue juga masih belajar tentang hal ini ya. Jadi fenomena planet kayak gini tuh sebenarnya ada sainsnya kenapa kita tuh sebagai manusia tuh ngerasa tidak nyaman.
0: Betul, ternyata gitu. Kita semua tuh satu kesatuan sebenarnya.
1: Lah ya emang, gue nggak ngerti kenapa dibeda-bedain, heran gue. Tapi beda agama nggak boleh nikah lah. Sebel banget gue, maksud gue kan itu kan masalah orang masing-masing gitu, personal.
0: Itu kan masa lalu lu. Ya.
1: Sekarang kan udah enggak gue.
0: Hai.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. Bring the jive. Drive and jive.

0: Marco Rani dan juga Sarah Tobing berada di Drive and Jam dengan ikhlas dan tawakal.
1: Betul.
0: Kita akan nemenin lu sampai jam 7 malam nanti. Tapi sebelumnya,
1: gue kan sering banget traveling tiap bulan ya. Biasa naik kereta, bisa naik pesawat terbang, naik tahu.
0: Kemana biasa traveling? Apa sih provinsi yang paling jadi favorit lu?
1: Terakhir tuh ke Harajuku.
0: Itu di mana sih?
1: Jepang.
0: Oh, Great Block M. Block M selalu banyak tuh juga kayak
1: mirip,
0: gitu.
1: Mirip. Kalau itu wibu-wibu.
0: Ya emang apa sih lu juga wibu?
1: Terakhir gue ke Jepang itu gue naik pesawat. Terus tiba-tiba kepikiran.
0: Gila, Briji. Iya, terus lanjut.
1: Tiba-tiba kepikiran. Kan gue selalu di jendela, gue sukanya duduk di jendela. Bukan di jendela persisnya ya, ada bangku di samping jendela.
0: Iya gitu. Tahu nggak semua orang tuh cara berpikir kayak lu, tenang aja terus.
1: Gue jadi mikir, kenapa oval jendelanya?
0: Dulu.
1: Kenapa nggak kayak pintu
0: ini
1: geser?
0: Ini saya mau jelasin, menanya mulu. Dulu beberapa pesawat penumpang memang menggunakan jendela kotak.
1: Nah,
0: karena dia suka lebih modern.
1: Iya.
0: Dan memberi pandangan lebih luas.
1: Iya.
0: Masalahnya gini, Bray.
1: Apa?
0: Saat pesawat terbang di ketinggian, tekanan udara membuat badan pesawat terus mengembang dan menyusut. Pada jendela kotak, tekanan ini ngumpul di sudut-sudut. Sudut-sudut kotak. Kotak ada berapa sudut?
1: 12. 4.
0: Jadi lebih gampang untuk retak.
1: Oh.
0: Setelah serangkaian kecelakaan pada pesawat The Havilland Comet di tahun 50, okay, investigasi menemukan desain jendela kotak menjadi salah satu penyebabnya. Nah, sejak saat itu industri penerbangan beralih ke jendela oval atau bulat yang jauh lebih aman.
1: Rest in peace. Tapi gue
0: ntar dulu, gue mau bilang rest in peace dulu untuk pesawat The Havilland Comet. Itu gara-gara mereka loh. Ada penelitian jendela kotak diubah jadi jendela bundar.
1: Ya udah, gak usah ada jendela deh.
0: Iya, apa itu jadi kalau gak ada jendela ya?
1: Jatuhnya alamu.

0: lalu, tapi kali ini udah ada request yang udah masuk.
1: Andi.
0: Andi.
1: Apa? Malam Om.
0: Malam.
1: Hai, mau request Kunto Aji. Terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Huhu, cariin pacar dong kau, udah kelamaan jomblo nih. Skip. Buset. Next, Kiran. Mau request Uptown Funk Bruno Mars. Bruno Mars.
0: Nah, ini enak nih.
1: Gimana sih lagunya?
0: Uptown Funk you up, Uptown Funk you up.
1: Kayak lagi tenggelam terus nyanyi.
0: Jadi kita putarin aja dua-duanya ya.
1: Ada Andi dengan requestannya Kunto Oji terlalu lama sendiri. Terus Kiran requestannya ada dari Bruno Mars with Uptown Funk.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka.
3: Woi, bagaimana nih?
4: Songjinjing kotor nak, si kong si kau, bukan kau lagi. Minum nama apa? Gohang kun dah, Gohang kun.
3: Om lendai ke cok kau.
4: Dia, dong kapai tamgan tijip dulu.
5: Hei, sani apa lah? เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
6: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Salam, tapi kembali lagi di Drive and Jive back again yang nemenin lu sampai jam 7 malam. Dan kali ini kita lagi ada di Drive and Jive, Would You Rather.
2: Kita akan menyajikan dua perspektif yang berbeda. Yang manakah yang akan kamu pilih?
1: Nggak tahu.
2: Ini kita kasih tahu sekarang, Pli.
1: Iya, kasih tahu sekarang.
2: Would you rather mempunyai pasangan yang slow respon, tapi ketika bales itu dia menjelaskan A sampai Z.
1: Aduh.
2: Dengan niat dan segala emoji yang dia punya, atau balasnya cepet tapi dry texter.
1: Dua-duanya
2: dry texter tuh kayak oka.
1: Iya kayak
2: iya,
1: ye, bukan iya ye.
2: Ih, gatal-gatal gue.
1: Terus kayak kapan ketemuan lagi? HMM. Nah, lu pilih aja pick your poison ya, Oksal ya.
2: Pick your poison.
1: Bisa langsung WhatsApp di 0815 1987 6876.
2: Atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: perdiskusian. Yang pertama adalah pilih mana ya? Would you rather mempunyai pasangan yang slow respon, tapi ketika balas tuh enak, dia menjelaskan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 beserta emoji dan doa-doa dari para leluhur.
1: Panjang.
0: Tapi sehari sekali. Hah? Enggak slow respon gitu loh.
1: Oh.
0: Slow respon. Atau balasnya cepat tapi dry texture.
1: Aduh.
0: Allah.
1: Oh, itu tuh. Kasih tahu ya jawaban lu ke kita, bisa DM ke Instagram @therockinglife.jkt
0: atau ke sosial media di mana? Di sosial media kita di
2: WhatsApp. Hah? WhatsApp.
0: Oh, di WhatsApp kita di 08111 0815 1987 6876.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: kali ini kita lagi ngebahas soal Drive Angry Perspective Future, Drive Angry Future Rather.
1: Oh iya, Future Rather.
0: Mending pasangan lo itu slow respon, tapi pas balas, panjang, jelas, struktur rata, atau cepat balasnya tapi dari teks. Sal.
1: Yang pertama dong.
0: Yang lu enggak apa-apa tuh kayak lu chat kayak kamu ngapain hari ini? Dia balasnya malam. Sorry banget sibuk bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Ya kan gua juga gitu, Bray.
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Oh.
1: Daripada cepet balas tapi isinya enggak ada, mendingan nanti aja dikumpulin pas malam. Itu tuh push gitu loh. Gitu. Kalau saya tuh mungkin karena umur kali, Pak. Kalau waktu 20 tahun mah emang kayak kenapa sih kok enggak balas gitu
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: pas kita
0: umur. Pengennya kayak tektokannya cepat
1: gitu. Iya, tektokannya cepat banget tuh kayak ini apa Susu Susanti sama
0: Alan Budi Kusuma.
1: Emang suami istri kan.
0: Iya, maksudnya pemanasan. Pemanasan.
1: Oh iya, benar-benar. Tapi kalau sekarang kan kita we have something outside the relationship, right?
0: Okay.
1: We have something to do.
0: Yes.
1: We have priority now. I have work to do. He has work to do.
0: Yeah.
1: Jadi ya gue seikhlasnya aja. Gue enggak mau sampai tertekan, tapi kadang gue tekan dikit sih.
0: Maksudnya tekannya gimana?
1: Maksudnya kayak
0: tekannya gimana nih?
1: Maksudnya kayak just in case you need a longer time to in your mood. Maksudnya kayak
0: mau sendiri dulu ya, silakan. Dulu,
1: kasih notifikasi di depan gitu biar enggak ada. Ini loh. Nih, ini kan
0: misjudge.
1: Misunderstanding dan miskomunikasi.
0: Nah,
1: sering
0: itu
1: banget itu kalau misalnya kita

0: lagi nemenin lu di Drive and Jive sampai jam 7 malam.
1: Spektif, mendingan yes. mendapatkan pasangan yang slow respon, tapi ketika balas itu tektokannya enak.
2: Satu bab tuh.
1: Iya benar, tapi tergantung dia ya, balasnya kapan. Pokoknya slow respon aja, tapi tergantung dia.
2: Ya kalau dibalasnya 3 minggu kemudian terus kayaknya kita gak cocok.
1: Itu namanya rapat. Namanya meeting kalau 3 minggu sekali. Atau cepet balas, namun dry texter.
2: Lu tinggal pilih pilihan lu dan kasih tahu juga alasan dan jawabannya. Bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876,
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You're listening to

0: again menemani lu di Drive and Jive yang kita lagi ngebahas. Drive and Jive, would you rather?
1: Tapi ketika balas itu niat dan jelas atau cepat balasnya, namun try texter.
0: Nah, tadi Sarah itu bilangnya mendingan pasangannya yang slow respon, tapi abis itu langsung ngobrol panjang. Gue juga tadi awalnya gitu, tapi lama-lama gue mikirnya kayak gue kayaknya lebih pilih yang kedua deh. Cepat balasnya tapi dari teks, karena gue lebih suka ketemuan kan.
1: Jadi gue lebih suka ketemuan. Gue
0: lebih enak kayak tak-tak-tak-takan aja kayak besok ketemuan jam segini-segini-segini ya. Pasti dia kayak ya selesai. Dan gue mungkin nggak masalah. Tapi pas ketemuan, nah itu baru
1: quality juga time. Semua orang lebih suka ketemuan bang, emang.
0: Iya.
1: Ya makanya kadang banyak masalah yang terjadi ketika lama nggak ketemu.
0: Iya. Ya gue boleh pilih dong pilihan kedua.
1: Iya gue kan gue cuma mendukung. Ini gua, ini lu deng maksudnya.
0: Apa?
1: Pembelaan lu tadi emang lebih suka ketemu langsung.
0: Iya betul.
1: Tapi kenapa ya kalau misal udah lama gak ketemu tuh?
0: Udah lama gak ketemu.
1: Misalnya udah lama gak ketemu nih.
0: Seminggu misalnya gak ketemu.
1: Iya, dua minggu lah.
0: Dua minggu
1: misalnya gak ketemu. Ada aja masalah kenapa ya? Padahal kan.
0: Maksudnya masalah apa?
1: Maksudnya kayak tiba-tiba ada miskomunikasi lah. Lu rasanya lu aja gak bisa LDR gitu loh maksud gue.
0: Oh iya, gue kalau LDR emang gak bisa.
1: Padahal kan bisa diomongin by text gitu. Atau by phone, by voice call.
0: Tapi kayak malas gitu, lebih baik ngobrol gitu. Ketemuan face to face.
1: Ikan ke ikan. Tapi kan ketika ketemu pun kita bisa ngomongin hal yang biasa kita ngomongin di telepon kan. Karena why is it a problem? Kenapa
0: gue gak suka teleponan.
1: That's the point then. Harusnya ketika gak bisa ketemu minimal teleponan. Biar sebenarnya tuh kangen yang ditumpuk-tumpuk gitu loh. Sampai akhirnya
0: malah mendingan ditumpuk pas ketemu.
1: Nah sekarang makanya ini gak berhasil gak metode kayak gitu.
0: Enggak lah. Makanya yang gue diselingkuh. Mendingan lu pilih mana, pasangan yang slow respon tapi pas ketemu atau pas chatnya dibalas full, atau yang dry text tapi balasnya cepet.
1: Atau silakan WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: perspektif, yes. Ada dua. Would you rather ada dua opsi ini, teman-teman.
1: Perdebatan.
0: Pilih mendapatkan pasangan yang slow respon tapi ketika balas itu jelas, atau balasnya cepat tapi dry texter.
2: Wah, tadi kita kan dua kubu yang berbeda.
0: Iya, kalau aku slow respon.
3: Gue sukanya yang cepat balas dry text enggak apa-apa, tapi pas ketemuan itu baru intimasinya.
0: Intimasi bisa kapan sih?
3: Ya pelukan, terus ngobrol panjang lebar, deep talk, sama makan, terus nonton, spend time together aja, seru banget. Gandengan tangan, kalau lepas bayar Ambe. Goceng. Kalau lepas bayar goceng, bukannya gandengan.
0: Ini ada WhatsApp dari Emel.
3: Mau.
0: Slow respon gak apa-apa, asal gak hilang 9 jam terus balik-balik bilang ketiduran. Ketiduran apa koma, Kak? Tapi gue juga pernah kayak gitu, sering banget tau ketiduran, karena kan...
3: Tapi menurut gue ya, ketiduran itu ada prosesnya. Ngerti gak sih prosesnya tuh kayak lagi mainan HP, kayaknya ngantuk banget nih, meremin mata nih, matiin HP, cari angle tempat yang enak buat bahan. Itu kan ada prosesnya. Nah iya. Sembari itu chat dong, aku kayaknya mau ketiduran deh. Aku bobo dulu ya kalau
0: ketiduran. Namanya tidur, bukan ketiduran. Tidur.
3: Kan bisa bilang, kalau ketiduran, maaf ya. Enak tuh.
0: Artinya
3: gue masih ada dipeduliin, ada di benak dia.
0: Iya sih, enak sih sebenarnya kayak gitu. Tapi maaf ya kalau misalnya gue suka ketiduran gitu. Kadang tuh udah gak ada kapasitas dan energinya,
3: tapi
0: bang.
3: Tapi kalau ketiduran gue paling benci.
0: Ya maaf, Mar.
3: Ini gak apa-apa.
0: Yaudah, Tio. Cepet balas tapi dry text. Karena menurut gue kalau udah ketemu langsung beda cerita. Ada orang emang gak jago chat aja. Nah, dulu tuh gue jelek banget. Cara ngechat gue jelek, cara WhatsAppan gue jelek, dry text parah. Udahlah dry text, slow respon lagi.
2: Wah, gue jelek masculinity. Toxic aja ya itu.
0: Bukannya gitu, Rama. Tapi dulu tuh kalau misalnya gue lagi WhatsAppan sama siapapun itu ya, gue tuh karena takut gak dibales. Jadi gue tuh bingung gitu mau balas apa supaya I don't have to wait. Okay. So it's more like It doesn't mean that I don't read your text, tapi I need several times to process it. Gitu. Jadi udahlah slow respon, udah. ketika ngebalas cuma oke doang, kayak
2: doang,
0: dry text.
2: Emosi tuh jadinya.
0: Tapi kan dulu sekarang udah enggak kayak gitu, Bray. Gue udah berubah.
3: Sekarang udah oke, gue ngerti mungkin lu punya kesibukan.
0: Iya dong. Masa gitu-gitu mulu.
3: Tapi masa kesibukannya bukan gue?
0: Ya gak apa-apa, berarti kan dia ada kesibukan lain. Oh, masa sih bukan
2: gue? Ya kan ya.

0: lewati bersama saya.
1: Hello.
0: Mau ngucapin apa tadi? Tadi saya mau ngucapin apa?
1: Mau ngucapin terima kasih.
0: Kita berdua udah ngucapin terima kasih.
1: Iya. Kita berdua mengucapkan terima kasih banyak udah pada ngumpul di mari nih. Maaf ya kadang enggak lucu, kadang enggak ada isinya, tapi ketahuilah.
0: Tapi kan nongkrong emang seperti itu.
1: Gua mau nongkrong selalu lucu. Gua enggak tahu tongkrongan lu nongkrong siapa.
0: Nongkrong apa stand up comedy lu? Nongkrong
1: Panji kali ke gua.
0: Dinilai oh kamu cocok nih Jakarta ya. Jakarta kamu.
1: Tapi besok ada lagi.
0: Besok nih? Udah enggak ada,
1: oh, udah ada Kamis. Ya. Kita ketemu lagi hari Selasa.
0: Yes, sir.
1: Mudah-mudahan gue balik lagi ya.
0: Kalau enggak Rio sama Zani deh. Standby aja kalian berdua.
1: I'll see you guys soon ya, Rockstar. Bye-bye.
0: Bye-bye. Take care.

0: This is TRL, The Rockin' Life.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you.
1: T-R-O.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Tashiwa.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub. The Rockin' Life, rockin' you all day.

0: What if lo bisa kembali ke era
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Daftar jadi Askot.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
3: Member gratis.
4: Dan buat lo member Ascot Star Rewards, siap-siap nikmatin berbagai promo eksklusif dan

0: tawaran spesial buat liburan berikutnya. Info lengkap cek discoveresr.com dan follow Instagram @discoveresrindonesia.
1: Andi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Ya makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobikoka. Kanpai.
3: โอ้ยบักมานี่แม่ซงจินจินขอโทษนะครับซีคงซีเขาหมูข้าวเลยคุณน้ำไม้ว่ากวางกันนะกวางกุ้งผมเรียนได้แค่ชกเขาเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วให้สามีอะไรล่ะ
4: เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi, beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rock

0: Mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya. Biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Oke, yang pertama, coba lu perbaiki at mramedia.com. Buruan daftar karena tempatnya terbatas. MRA Broadcasting Academy, where your career begin. Ini, gimana? Masih lancar dong?
1: Gimana?

0: kan gue mau nikah, nggak usah.
1: Agar mereka suka lebih diistimewakan. Nah, sebenarnya kayak Ola nih lah, kalau kadang-kadang banyak orang juga yang mungkin secara fisik ya biasa-biasa aja, tapi mungkin dia punya hal yang lebih menonjol, mungkin bakatnya.
2: Iya, betul.
1: Atau mata kakinya lebih menonjol.
2: Betul.
1: Itu cantengan ya?
2: Ngapain? Gak usah itu cantengan. Kalau menurut gue sih lu jangan, gimana ya, mana yang lebih cantik atau lebih ganteng. Lu fokus aja memperbaiki muka jelek lu, gimana caranya biar
3: begitu,
2: cakep.
3: Itu
2: aja sih menurut gue. Oh, gak begitu ya?
1: Gak gitu. Coba sekarang kita lihat Dustin.
2: Betul.
1: Dustin dari pendengar radio sampai sekarang di TV.
3: Pacarnya cakep banget sih.
2: Betul.
1: Maaf
2: dulu. Karena memang begitu industrinya, kalau lu gak ganteng banget emang harus jelek banget.
1: Ibarat kata, maaf nih ya kan, dulu ada yang bilang kayak, muka boleh Rahwana, rejeki Arjuna.
3: Keren banget, respect banget.
4: Soal sebuah betul kebohongan yang ini parah sih, maksud gue kayak orang-orang
1: bahas tuh Iyas.
2: Gak usah, ini gue sakit beneran.
1: Oh iya.
4: Menderita kanker ovarium, terus bikin gak penggalangan dana. Orang-orang udah nyumbang.
5: Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

0: culture trend and highlight. TRL, lifestyle and entertainment update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita terus seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to...

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chang, asawikoka.
3: Oi, bak mani me.
4: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun.
5: Bom ren dai ke cho kao.
6: Deo don ka pai tam gan ti ji pu le.
7: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Welcome to GMHR Rockstars. Bareng sama gue Danner yang bakal nemenin lo sampai jam 9 pagi nanti. Pastinya kita bakal seru-seruan. Gue bakal muterin lagu yang bisa lo request. Absen-absen lo juga masih gue tungguin. Coba absen pada dari mana yang udah bangun pagi-paginya. Ditungguin di 0815 1987 676. Only on The Rockin' Life.